Yamuna Nasiara Merubisibu Miwaika Manso Daki Denso Utruma Ka we nabe nosia sa turindi nane sako sa kirukume. Ye gisontoru ma tontinta daburama wena run sai so sama mini besendusu bu bendira gyawa sa la dakari wisi mena besendakari wisi abi giso turendi inwa nabe no si anane duso wi basuka luku nari neka wia sako saki koba masu utrumokwa sako dakar wesia besen saki tembiragia neka wi mena nasera natobra gingim imera kidi makoba ne kanene kwa kinu nyendano katia yesumi yensoni na tavra genge mimi bawa oka mam swadaki na ku nenso wi nkoso ku kelko sunu sorusi na ro menani ndenu sorusi na i gina pamaja faru swadaki u piko